leka tabia iri mubula mubo ligolokoke liroke libalevi bala mulinye lya Yesu era nyimiranga nangirira chenna kuso okuva kakati zigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu kubira mukama engale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyu njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu